Gökten Amar. Ja Isakera Öre Galtear. Nykeän lovia, Egin tummear. Ratravöskal, Emormat Vievar. Pasat Serakoan,